0: bawah setiap nama kalian di Radio Barakata untuk cerita.
1: Y la ciudad de Guatemala transita.